bade bi kusibye obubaka akugamba uno bubaka bulokoka akaseda kokatuse eya kuyida okobola tandike mirimo je